Mungkin merakun yang raja James Bayong dia di nakul makangama area 8.9 FM dia kaluin ko ka stay tune.

0: மாத்தோ நம்ம ரேடியோ இருக்கலாங்கோ.
1: Muriyan kapo kudul jawa langar miri. Talri in wain bungal. Talpak tuin. Palaganji nerol. Lagare in kongoloro nerol. Kapo yukur maran bomdil. Wolpool nalkal yun. Bonyar panjil. Tapulungal molmol nerol. Paini ngarain brokoy miri awol. Najalal miri ang lokongol balomba. Wito maranyalawan baran-baran angaraj pire turmitur mirakwane kuryota dalpangagurina karakulolololololo daler tapulungal kapu wanybungal changin ngarain dirikur wadoto malololoro biyamaryo wirpandaya mondol yo janbirwangay yakani ngarain waku malka uruk maramunji kwerke erke oyo naba naba oyo matate oyo kau mala oyo ngaranji nungo dalri yun wain bungal manarwal min mangari awad tuin buru ngari kunangin mada dalri yun wawari tuin min rulyapa bawi pawi milwada wada tawata mildamil mitpa tal terengara marki jake umuro lolwere kau kadul o kadul makaro yonami jau karol purao parakorao kalir ingara otin gonda pamurongo pandura nyula nyula tarangenda bulon mire karakulolololololol dalir pun kaluktuin pun yar pandin molmolo Nirol balakanji. Kapo yukur nirpungadayon. Mangari awartun manarawal min jojulonga. Panga ulolin. Talir, talir bawi bawi. Komoloro nirol, molomol balakanji. Lagarin nirol. Talir yun wain bungal. Mari ngara yukur kaam minyan buloin. Garawa wain tabakay na dawalan jarin. Lokongo dalpangagurina. Talri un kutulcha mangwada. Purungari. Tawa damire. Pungalaktu un wanybungal. Karakulululululululul dalri. Ngilin madangurinan. Wawaditun min maari milwada wada. Milmudurukulu. Bawi bawi. Tamil mitpadawa tamir. Talri un gapu dalri un. Malakarara nerol, oi oi, nerol, wain bungal, urungari, wartwartun, kyaaki, moingo narao, miringo, miringbalo, kunaitbalo, raparao, moingo ulna, durpiri rangi, rangi mula, kanjiji, jarabanabolo, uruyana, ta malaka, yalirinji rangi, gimulo, karnakari oi rangi, Talirik yun, muri yun, wain bungal, mangari awart yun, bangaulul yun. Moin gaul na, arami yun, kakunda, bolon mire, bandura, nyula nyula, marangtun maraul, najalal ngal yun, burukul. Wadur na mokul, duriyur mo, chaki, gapu, bungaluktun raul. Karakulululululululul, dalir. Lokongongorinan talri balumba uitu madanyalawan ngan gaitir.

0: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tämä rakkaa.
1: Nukaakaan, rakkaa.
2: Tuonka mulla ole vankpa mennä, vaja?
0: Mm, 2, 3, 4, 5.
3: Ja kaga ya. Workshop katuala vali ni nursery unya na pungu ako technical school yako.
0: Yeah.
3: Pani na pen post primary walango unya 10 go ye 10 go 11 go na unya school. Post primary wala la kanya. Ata ngu ngu ngura emele wanga kale pana angunya wanga na pungu ka adult education center ngatil ngo.
0: Hmm.
3: Angunyeli ngara ngatili ya school ara ora na na 15 na mirene ya 16 mirene ya ngara bala bala ngule marti na ku kam work experience ko literacy jama taro yor ko taro ngara ngatili jama literacy center ngara unya ngatili ngwe first one ya jama ngara yo gol ngana pulu ngule ta ka ra paman
0: agar ajot tem
3: orang apa lu ni finish chat macam shop li rupiah la macam mana pemnya aku mana bro
0: nalen
3: tuan la urulena una galera ni iparana mari ni iparana balaya bro la pare ke ni bro tang ta ka ana bro ngala pemrio
0: ni
3: boleh kerja, boleh kena juga na ada kulit juga na apa tinggal kan?
0: Wah,
3: nggak tahu lepas apa nak drink kabur,
0: abu.
3: Lau enak betul, wang kan amat cerah boleh cermin yang tehek kalau, cermin apa langsung tiket sih tehek kalau, kan kata orang kata ekal. Telo pan bapu melil yulunganya rikau ko pinjural bagaimana lah. Orang ipu saya kalau mil minyak yulunganya. Ali dia yang anak perunggu kayul kalan ini.
0: Baful nak
3: kalan ni nak mengulir dengannya. Kalau ngaji nak punya kalan yang tu namanya. Kaki punya. Mula kaya lop. Anu malu biru kat orang yang orang yang orange warna apa ni? Nik tu ni. Banyak berukur tu ni. Win kalu mix. Banyak rulem nabi nane nik kau dengannya. Aku pala ni matinya ni. Mula kaya kau dah nengar kula. Bila lumur, bila lumur, lumur, lumur, buku yang nak kolak, nana ni, nana ni, kui yang nana ni, jor macam apa lah, nit lah. Nama ni boleh mana, nana nit, jadi malah kurung ni, apa lah, nana orang ni, unyi nana nit, tapi nana unyi aku ni, tapi, rangin orang paling orang lah, mungkin mah.
1: Iya.
3: Awak pelangi burung je, apa lah yang betul betul ukan yang lebih bermal dia. Mereka yang apa lah yang ukan yang apa. Kan gua lebih panik lecet lah. Kan ada yang friends kuik kan.
0: Yo,
4: lu ada dalam main macam tukang ama bicin beli lu ngomong.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Bicara merakan wericur. Merakan nyedengo ga korol-korol. Ga ngai kariak ngulkan ngakul. Ngakul kan janggawe. Merabarak dawe yo ngakul merakan bala merabicara. Eka biak mare biak.

0: Marahlah yo, bicara ngain yang ku. Kamu jadiin ku jengit na peliga na perkajang belakara ura yor ngat. Muna kalian ku belmai. Yo, belmai lah. Kunjung ngalapan mada na perung. Mada miyalk mada kurul-kurul kakanyu tingo. Kamada bing urai pingur. Kunjiliwal kumur punan zamin. Kebalanya zaun.
1: Yo, ka welcome. Tangguh yul ngu menikai wu ewa.

0: Joo. Tuomar vangan jaura jirkkäällä. Vangan on jää. Under that big tall tree. Jolku, jolku. Jakan mä näin. Arne maru. Tuolla on naakko ta plastikkaamaan. Arakko makkaru tuolla bukkuna ngakkaru tiemme. Vai. Eka takaa ne morkkapri. Niin. Tiedän kun tavallaan ngara na joo. Erona tiedän kun tuu kuru tuu tuu tuu. One, two, three, four. Tuolla tuolla ura rypiä. Marko kotara merungala wa kangala ya birka rakat tu da na ta katunya 20 September 2016 ta bara lokar pamana 2:00 nakalke tor ngala ora nyana na yana kalkara berda onal charana dala laktena na rede ngora ro win na ma ta ka kadue ngobola ba na uto ngara nya ro win na ma. So are you? I can't bear you. But now they are a camera. I'm going to go to the camera. Bama jana prong ni jam kole kal ngabra tao bama na bri jam kole kolong le ku lu bu tao ka ma kal ngabra tao na kal ngabra eh moktra sai faun moktra ma wanga na ro bro ma bama na prong le kol bama kol bla kam da bam kol na prong le venista ma tenyar pto na prong shop na kula bana ko ni wanga. Malu, anak pengalaman benar ada orang. Unyian apa pun ngat terlengkap shop. Tara na orang. Aku unyian apa pun tara na orang. Kedua lalu record jengkang orang. Kadil cina. Mula start. Nengah tengah balang unyian education center na. Adult education center na. Tengah unyian lah. 1, 2, 3. Kedua lalu ni le. Pun senam rentara orang. Enam le. Child care center na. Ngai tengah balang. Unyian apa pun wang am rentara arah macam naui. Gold malin. Workshop katwala bali ni nursery unyana pungoi ako technical school yako. Yeah. Bali na ben post primary walango unyel 10 go ye 10 go 11 go na unyel school. Post primary walala lakanya. Atang unungoi ngora amele wanga kalepana. Angunya wanga na pungoi adult education center. Angunyeli ngara ngatliya School ada orang la, tirmirin yang la, belanda. Balai yang lima arti, no kuam work experience ko, literacy jama. Taruk, jor ku taruk, karang hati ni jama. Literacy center ngora. Unyak ku hati ngui, first pun dia jama ngalok. Yo, golongan kana perlu le, teh kalau dia paman.
1: Kalau jor tem,
0: golongan kana perlu le, finish cak, macam shop li. Rupiah ada berjam, ada penunya. Aku, mana perlu?
1: Nalen.
0: Tuan lah, urulana. Unda kalah dengannya, iparana, macam ni. Iparana. Kalau yang perlu, panikin ada berjam, nota ke anak. Baru ngalap permeriu.
1: Nih.
0: Walau ketika, panikin ada berjam, ada kulit juga nana, everything juga.
1: Wow.
0: Ngata lepas ada berdrink, kabur.
1: Abu.
0: Lau ina beri wang kan amat cerdas beri cerminan teh karo. Tiada ngapa langsung beri kesin teh karo. Tangan kata orang kata teh karo. Telo pan bapu melil yulungnya. Rikau ko binural. Balanya lah. Rangi pun teh karo. Mil minyak yulungnya. Ali dia ngan apa orang kayul. Kalan ini.
1: Wah. Baful nak.
0: Kalan ini apa orang hidanya. Cuma yang apa orang kanya. Tu namanya. Mungkin kalau aku, aku malah berikan orang yang orang yang orange pernah, apa ni? Need tu ni? Banyak yang berukur tu ni. Kalau mix, banyak berulim tapi yang ni need kau dah nanya. Aku pernah ni macam ni, ni kalau dah ni macam kula, berlumur, bukan yang macam kula, nana ni, aku yang nana ni, jorup banyak pernah need lah. Nah, memang bulu naya, naya ni terima lah kulungnya, parah naya naulan. Unu ina net ma pin na uni ya kunya be. Rangi ngura pina ngura ya. Bengkel ma.
2: Iya.
0: Aba et pina ngiburum ja. Apa ni yang betul betul ukan yang lebih bamat ja. Mereka yang apa ni yang ukan yang apa. Rangi ngura pina panik lecula. Akan ni saya friends kau ikan hari.
1: Wow.
0: Pina ya kunya kemin kona bamat na. Alukan na ulit po na napuliway na kuya pa ka na rangil na. Rangil na po ngati liwang. Purum-purum. Purum-purum. Ito nila ka. Mati nila mo ka na families ko na nabi. Yaka purum-purum. Kuya nga na mo ka na lang ko. Kamay pal. Ito nga na lang ko. Alukan pa na puli day ka ro. After school, nila ro talakar, talakar. Baka mo ang atara ko na, kangoy na. Pala yarap ito na lang. Kunda ka na pala, pula ko pa niya laro na. Pangka niya kunda, brown, eba niya kasi. Pawang ka niya, tirk-tirk, may mga niya. Yung niya mo rin, special mo rin, paling kunda mo rin. Yung na pala niya lilakra na, mga chimiro ang niya kunda, abri pala niya rabi rin kunda. Wapa na lapro ng lima na ang kalap na lakup pa yung niya kupo rik tu na mula yung kapya ng kaunle kamarang wapa na ng le prakan na ng le naukuna kam darap mitaurut ko chicken jamma mero chicken ng dala la jamma kawit pia tay kamra pula mra pia mra mra dala ng le na paman Felicity ka Miss Ross yo Miss Ross tay kaya ko. Pukul beri amir amir tak kami. Walau nak anak, walau le, wakar nak anak pun kelali, ka, drink, nangkap pun ada ka, balanya na biskut na ananya. Baru na na, baru baru flower kuruk tu na balangku. Biru biru punya, wakin ku, kuruk tu na le, kapuk kau mepun ya lale, ka drink ku kena kapu. Ni, balanya na, ka kuruk na pun kelali ka nangkap. Albara perlu kapu anda ramenya le, ambil pamat kan? Saya kalau orang itu pengkali cipung, biar aja lah. Panon ni tau, apa sekarang ngerti minyak le, golong le, golong ramai yang le, pola teka mereka ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, minyak aku nak apa kau jadi golong le? Cipta minyak le, nana nana pernah le, ispola dia cipung dia aku berakal, punya kali. Mana perlu tambah minyak minyak le? Ngal mertinya ngatnya weh nak kun nak kapo kobat telaban ole
1: wakai
0: nak kun mana kun apo kobat ni ya nak kapo kobat ra bejal den ole ana ella nu na namar ella nu na namar ni ambe ella na dal kan ko namar ma pa ngal ya kan mung be ni ben ber rangi pung ya kan mung be ni ke jungat tu ya marti ber do ya ber ngal ya ber ngal Bisa melukur taruk.
2: Jadi aku berani, kurang wangga.
0: Nih, marci dia melarap. Berana, berana. Berana, berana.
1: Maaf, tiba-tiba mau kacau orang lewong.
0: Walalah yang mulai. Tapi ada juru memalang oleh taptu. Biar apa nyerah mah? Anak perlu biar taptu. Angkat enak pun kayu orang ngomongnya. Repo. Gor, yukor, enak beri. Ngal mati nyawa, ko, nomor ko, ngal mati pesa tu Arab kan, awal izin kan nol, kawan kan nana pun pernah waktu otot nol, wanik, apa berle, tar, beran kan ni kata enak, kau finish ceng, kau nana pernah lidaran nak, amari tinjau nak kawan nol otot nilti,
1: nilti
0: otot nol, anu yang mereka kecil tak, kau tar nol muka yang mereka. Kemarin minyaknya ni pulang ke nama dia. Beli na, kaje. Kemarin minyak kau ngule, pengal pengal apa merahin pol bapa kau. Kemarin minyak ni kapur next day jaga school ngule na na minyak ni. Ngara kopi ane pok kemarin tertek kangkai. Paman, ngara ni pintu luar dar paman.
1: Merah terang aku jutarain.
0: Bila lalu kau nengai, wang kan jom biak tunggu nengai, nengai biak kau ipun. Nono utu ya, buku meter, kalah badan buku meter. Nengai ni biak kau macam berut tu nabi nara. Orang yang nengai apa pun muda pun menyebut cula. Bet, mamla. Soalnya pemimpin di kuna ya kakaknya Bang ini buang kacang kaya ngapa Kaya aku Wah Nah nah mari Nguna rim sabir Nguna rim sabir Nguna pur mau cigret kunya Nabi Mari ya Ayo mati ngapa kaya ngga jabra Dan dice ya Okay, who won? Begin.
3: You mungkin merakun yang raja James Bayong dia di nakul makangama area 8.9 FM dia kaliwin ko ka stay tuned.

0: Hi, this is Benno from Ngawi Enterprises. You're listening to Yungle Radio in Galawinku 88.9.
1: Yo, that was my interview. Yo, that I know that I'll rock them.
2: Nukwaka, prakpa.
3: Tuang kamu lalu bang bang lah, ya.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Ya kagak ya.
2: Kawan bang bang lalu 4, 5.
4: Kalau bang bang ni.
1: Kawan enggak.
2: Tambara lokal paman 3, 2 o'clock nak kaki. Cari ngalau tanya nana wet pix ngalau lokal. Yang nak kaki ada berjalan nak cari nana dalam laksa nana. Berjalan orang orang ini nama ya saya. Kau yang ngobrol berjalan. Nah tu ngarang orang ini nama. Siapa yo? Kakam parayo. Pernah ada yang ramai nak kau lah.
1: Pemur pun ramai.
2: Ni, tu orang yang balang ni deka, kalau orang yang ramai nak kari. Walau, tu lepas kalau mana. Angun yang balang ni karuan yang akan naui, naui ya na, ya kumbel naui. Nah, macam mana? Belum kau kangen apa ni?
1: Punya
2: beli punya ngan dah. Ngan dah tuan tuan ni, punya kunci erana. Ya itu punya. Baik mera. Nih, bapak jangan perlu ni jamur kule. Kau ngapa tahu? Bapak nak beli jamur kule. Kau orang ni, kau lupa dah kau. Kau ngapa tahu? Tahu. Punya kau ngapa? Eh, muktra. Saya phone muktra. Bulak aku nak ada phone ngama.
1: Itu lagi orang orang ni apa
2: ya? Mari di. Nah,
1: nah. Mak wangan.
2: Mak wangan ada lo. Perlu. Mak. Paman nak perlu di sekolah. Paman sekolah belakang jabam. Sekolah nak perlu le. Benista, macam ni harap tu nak perlu shop tu lah. Kula baru kuni wanga, malu. Anak pengen ni benda lain tu lah. Unjuk nak perlu ngat tulung shop, taran awal. Aku unjuk nak perlu taran awal lah. Kedua lah nyulek kodin gang lah, kadal cina. Mulang mulang start, nengen tiang ngapalang unjuk education center na, adult education center na, tiang ngapalang lah. 1, 2, 3, kadual na nila pun sa namrindara ora, na bale kam child care center na ngay tayong abla, unni na napungwang namrindara aram yun na gold malay.
1: Eh,
2: pam tanguni na yun, ano kadual ngayon? Na yun, workshop kadual na bale yun nursery unni na napungwang ako technical school ako. Paling yang lain post primary orang ko, unyer 10 ko, iya 10 ko kalau lain ko na, unyer school, post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang, ambil wang kalau lain panam, angun dia wang anak pun ko kalau ada orang education center ngatil mo. Angun ni lingar ngatil yang school ada orang la, ngah 15, nak milenya. 16 million yang ada, berada. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk jor ku taruk karena hatil ni jama literacy center ngora. Unyak hatil ngui first pun dia jama ngarap. Yo, kalau kena perlu le tak kalau saya paman.
1: Agar ajar tem.
2: Kalau kena perlu le finish cak macam shop li. Rupiah ada berjam mana pun punya. Aku, mana baru?
1: Nalen.
2: Tuan lah, urulena. Muda kali tu, ni? Ipa lah, ni macam ni.
1: Ipa
2: lah, mana yang baru lah? Panik ni yang baru tangan kita kahana. Baru ngan apa ni? Bulak kerja. Panik ni juga na, ada kulit juga na, apa tinggal kah?
1: Wah.
2: Ngata lepas mana baru drink, kabur.
1: Abu.
2: Lau enam bulan, wang kan? Macam mana bulan? Minyak teh kalau, tengo tolang ni tu ke si bekar. Tengah kat orang kat bekar. Telo pan bapu melil yul nganya. Rikau ko pinjural. Balanya. Rangi pu bekar mil minyana yul nganya. Ali dia ngana perungu kayul. Kalan ini.
1: Baful nak
2: kalan mana mungkin dia nak kalau ngaji nak punya kalan yang tu namanya kaji punya kalau ambil malu berikan orang yang orang yang orange warna apa ni ni tu ni banyak berukur tu ni wind kalau mix banyak rulem ni benda ni tu ni nanya aku paling ni matinya ni ni kaya kau dah nengar pulang. Bila lumur, bila lumur, lumur, buku yang nak korak, nana ni, nana ni, kui yang nana ni, jor macam apa lah, nit lah. Nama ni bulu ni, nana ni nit, terima la kulungi ni apa lah, nana ni, unyi ni nit, tapi nana ni aku ni pi, rangi ngurah pelangur ada, mungkin mah.
4: Iya.
2: Awak pelangi bulu je, apa ni yang betul bulu, ukan yang lebih bamer je. Mereka ni apa yang lukan ni. Kan aku nak panik lecet lah. Kan ada friends kuih kan.
1: Wah.

0: Jo, den med vullunga med Wehrmacht-a och...
1: Det min konare. Vamana. Arukana hon är bunnarna på Luleå. Nej, kuya. På kana rangilla. Rangilla på ngatilvanga.
2: Jo,
1: Burum. Hmm. Abi pernah perlu dari kau after school, dari rob tala karun tala kau, bukan muang atau ada orang kau ini. Pala ya rob tu nale. Kunda mana perlu pula opennya lalu na, mangaja kunda brown, opennya apa ni kau cek?
3: Hmm.
1: Kau mangaja kau cek, kau mangaja. Jurung ni mending special mending perlu kunda mending. Yang mana perlu ni lala kau, nama aku cimiru mangaja kunda. Abi beri ramai kunda. Wapa ni nak perlu ni mana angka nak beri la kupai orang ni kupai beri tu ramai la. Jual kupai orang angka ni. Kamarang wapa ni orang ni pelakar ni orang ni. Nak kuna kam dalam moyaku. Minta urutku chicken jamah meru. Chicken ada lala jamah. Abi punya tak kamera pula ada pria meru ada jalan orang ni apa man. Felicity, aku, Teka. Felicity, gadis kebi. Teka. Felicity, gadis Miss Ross, yo, Miss Ross, Teka, aku. Puku beri amir amir Teka. Walau nak anak, walau le, wekan anak pun gulali, ka, drink, nangkap pun ada ka, balanya biskut nananya. Baru nana pun, baru flower aku tu nol balangku. Biru biru punya, wakin ku. Kalau nak anak, walau le, wekan anak pun gulali, ka, drink, nangkap pun ada ka, balanya biskut nananya. Baru nana.

0: tengine guru ngambur ngambur.
1: Ayo murah-murah, jangan bawa duit telepon, jangan bawa jalan.